Makasih ya, ngapa ngem? Ini kita apa ngem suka ya? Jadi gue mengapa ngem jadi? Makasih sih kalau sih orang, udah orang beb nih pika. Makasih sih kalau sih semua beb. Kita pasti lagi, lagi aku awan awan awan. Ika nisha kau gue, ika kosh kau gue. Halo, aku ini kata, saya lagi kata lebih, lebih orang belakang cuman. Gue ngem tau kafe ya, aku masih kurang ini. Bukan mereka dua ye. Kami mau demo soal kuasa sila. Udah nak duwe. Aku sasi. Pasal mau pakai sama ayah buat buat nanti ada kisah. Aku bilang mau aku nene. Demo soal plasta sih mengapain? Kalau lo di mana soal? Bukan buat plasta ni mete. Maka gay pak bawa keluar rumah. Kita domi kau malam ada yang memposisikan. Lewat de dizem bahasa de dizem bahasa kapa saya gua de dizem malam de mian de fumba kumannya sa se de dizem kan de web kos maila bukla lo malam de pakai domi kaya gini bukla buat kikos maila fe izah kau dah fe ya lo gasui ambul lagi gua de dizem dizem kau kaya kan buka fe Ini, ya Allah, di bawah lari yang berdekat kembali lagi. Lengnya mayang, bau kau dia lekau lari kan? Memang kau, wah, saya sih kau ni pelan mayang ya berdua.